abikave lapen barpi barso ke do tap abbe kaching hoy det pena joksi pokso pokang akesota kilonglo lapen pok ahilong ta dokok titilo lasi nanglitum ka to kaveta hemarlo lapen hemkom hemrei kapang thirjir thekji aphan abangke kemesen lapen kang thirjir barpi barso ahem chikim nangji tangte nangli hemalong lapuson do ikloma avelangli putangte kikim serakji aphan bor i ignon